0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Jelajah ke kecil.
3: Kecil-kecil tapi hebat.
4: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
5: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
4: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
5: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
4: Oke deh.
5: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi serta

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi-pagi, cuaca yang begitu cerah banget ya untuk di pagi hari ini, dengan matahari yang kembali untuk menyinari seisi Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, buat kamu yang udah pada sibuk-sibuk di tempat kerja, apalagi di awal pekan hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Pagi-pagi ini, buat kamu yang lagi menikmati aktivitas pagi ini yang ada di tempat kerja maupun yang lagi ada di tempat pusat perbelanjaan, tempat keramaian di pagi hari ini, teman terbaik. Iya, pilihan informasi kembali saya temani kamu pagi ini, teman terbaik. Dan di Tenggerang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan penyitaan sebanyak 4,8 ton narkoba dari luar negeri. Jumlah tersebut ini diperoleh secara nasional sepanjang tahun 2026. Direktur Interdiksi Narkotika, R. Syarif Hidayat, mengatakan dari sisi sejumlah juga sudah cukup besar untuk hal ini, yaitu sebanyak 4,8 ton sudah didapatkan sampai dengan hari ini. Ya, Syarif juga mencatat 800 kasus penyelundupan narkotika di Indonesia terungkap hingga 24 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menduduki posisi terbanyak. Dia mengaku pengungkapan kasus narkoba secara nasional bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian. Iya, artinya dalam satu hari, sambung Syarif, minimal ada 2 atau 3 kasus narkotika di Indonesia. Itu ya satu informasi di mana Bea Cukai sita 4,8 ton narkoba dari luar negeri, teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Nobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz sudah menit ke 24 di jam 9 pagi waktu Indonesia Timur. Teman terbaik Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya melibatkan guru besar dan dosen untuk menghadirkan solusi nasional. Kepala negara memiliki keinginan kuat untuk memanfaatkan keahlian orang-orang pintar dari perguruan tinggi bagi kemajuan bangsa. Ya, teman terbaik ya, Menteri Brian mengatakan bagi Presiden Prabowo perguruan tinggi merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang cerdas. Presiden Prabowo juga menilai orang-orang yang pintar di Indonesia berkumpul di perguruan tinggi. Pasca acara serehan kebangsaan, Menteri mengatakan peserta yang merupakan rektor, dekan hingga dosen menyampaikan berbagai masukan kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menerima berbagai pertanyaan dan masukan yang diberikan oleh pihak kampus, berjanji akan menindaklanjutinya.

Berikutnya lagi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan kejujuran menjadi kunci utama penjangkauan calon siswa sekolah rakyat. Penegasan itu pun disampaikan saat open house sekolah rakyat menengah di 7 Palembang di Sentra Pudi Mar Perkasa. Ya, menurut Gus Ipul, sekolah rakyat tidak menggunakan mekanisme pendaftaran seluruh siswa dijangkau berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Ia menegaskan kejujuran harus dijaga sejak proses penjangkauan hingga pengolahan program. Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati pembangunan. Dua informasi yang sudah saya temani teman terbaik pagi hari ini dan mengantarkan kita menikah 26 di jam 9 pagi waktu Indonesia Timur.

Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita.
1: 94,5 FM.

Teman terbaik Pro 2 FM menit ke-44 di jam 9 pagi. Teman terbaik setiap tanggal 29 Juni ini diperingati sejumlah momen penting ya. Apalagi tingkat nasional dan internasional, setidaknya terdapat dua peringatan penting yang jatuh pada tanggal hari ini 29 Juni. Yaitu Hari Keluarga Nasional dan Hari Nelayan Internasional. Iya, dari latar belakang lahirnya Hari Keluarga Nasional ini berawal dari masa pasca kemerdekaan, teman terbaik. Iya, peristiwa ini menandai berakhirnya perjuangan para pejuang yang bergerilya mengusir penjajah, dikenal sebagai peristiwa Jogja kembali. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama para pejuang bisa pulang berkumpul kembali bersama keluarga. Momen itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya Hari Keluarga Nasional. Kalau di Hari Nelayan Internasional ini, teman terbaik, ini mengakui sebagai bentuk apresiasi ya atas kerja keras para nelayan di seluruh dunia. Apalagi hari ini mengakui peran penting mereka dalam menyediakan pangan, bernutrisi, dan menopang perekonomian.

Ya, dan juga ya sebuah tradisi yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Hari Nelayan Internasional ini merupakan hari kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Komite Hari Nelayan di berbagai negara seluruh dunia untuk mempromosikan peningkatan dan pelestarian industri perikanan dengan merayakan kontribusi beragam nelayan teman terbaik. Jadi, teman terbaik pada tanggal 29 Juni ini adalah memperingati hari-hari yang paling indah ya, apalagi momen yang dirayakan, yaitu mulai dari Hari Keluarga Nasional dan Hari Nelayan Internasional.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita nggak akan pernah tahu kemana arah. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner?

Siman Terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Tual di Langgur. Teman terbaik masih dengan pilihan informasi untuk teman terbaik di pagi hari ini. Ya, PT Kereta Api Indonesia mengajak pelanggan menggunakan seluruh kanal resmi demi menjamin keamanan perjalanan. Himbauan tersebut dinilai semakin penting menyusul lonjakan jumlah penumpang selama masa liburan sekolah kini. Perusahaan transportasi ini mencatat pertumbuhan volume penumpang kereta api yang sangat signifikan di tahun 2026. Berikutnya juga, insektisida sering digunakan di rumah untuk mengusir atau membasmi serangga seperti nyamuk, kecoa, semut, dan hama lainnya. Namun banyak orang bertanya apakah bahan kimia ini dalam insektisida bisa berbahaya bagi manusia. Jawabannya yang tergantung pada jenis insektisida ya, jumlah paparan serta cara penggunaannya. Teman terbaik, sebagian insektisida memang dirancang untuk membunuh serangga, tetapi beberapa kandungannya juga dapat memberikan efek tertentu jika terhirup atau terkena tubuh dalam jumlah berlebihan. Paparan ringan yang biasanya tidak menimbulkan masalah serius, tetapi penggunaannya yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko penggangguan kesehatan. Karena itu, aturan pemakaian pada kemasan ini perlu diperhatikan. Ada beberapa efek yang muncul ya, akibat terkena insektisida berlebihan, di antara lain iritasi mata, kulit, gangguan pernapasan, pusing atau mual. Ini juga lebih besar pada anak-anak ya, ibu hamil dan orang yang dengan kondisi kesehatan tertentu, karena tubuh mereka bisa lebih sensitif terhadap bahan kimia. Penggunaannya pun dalam ruangan tertutup ya, tanpa ventilasi juga perlu lebih diperhatikan, teman terbaik.

Teman terbaik Pro 2 FM, bagi banyak orang, kopi sudah menjadi bagian dari rutinitas harian untuk memulai aktivitas. Apalagi aroma dan rasa kopi bukan hanya memberikan kenikmatan, tetapi kandungan kafein di dalamnya juga dapat membantu meningkatkan energi dan fokus. Namun, ya, waktu minum kopi ternyata bisa mempengaruhi manfaat yang kita rasakan. Ya, di antara jam 9 sampai jam 11 pagi ya, setelah tubuh memulai aktivitas, pada waktu tersebut kadar hormon ini membantu membuat tubuh lebih waspada, biasanya mulai menurun hingga efek kafein pun bisa terasa lebih optimal. Ya, minum kopi tepat yang setelah bangun tidur juga kurang disarankan ya, bagi sebagian orang karena tubuh masih dalam proses alami meningkatkan energi. Teman terbaik Pro 2 FM. Selain pagi hari, kopi juga bisa diminum sebelum melakukan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi. Misalnya, sebelum bekerja, belajar, atau melakukan kegiatan yang membutuhkan fokus tinggi. Namun, tetap perhatikan ya jumlah konsumsi agar tidak berlebihan. Sebaiknya, hindari minum kopi terlalu sore atau malam hari. Terutama ya, yang bersifat atau bagi orang yang sensitif terhadap kafein. Kafein ini dapat bertahan cukup lama di dalam tubuh dan berpotensi mengganggu proses tidur. Tidur yang kurang berkualitas masih membuat terasa lebih keesokan harinya. Iya, itu ya waktu yang terbaik minum kopi agar lebih nikmat dan juga tidak mengganggu tidur kamu, teman terbaik. Pilihan hiburan lagu masih temani kamu untuk di pagi hari ini.

yourself out loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan

Teman terbaik Radio FM, selamat pagi. Pesplorawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat akan menghadirkan persaingan seni musik dan paduan suara gerejawi melalui 12 kategori lomba. Ajang nasional ini menjadi wadah bagi peserta dari 38 provinsi di Indonesia untuk menampilkan talenta, kreativitas, serta pelayanan melalui pujian. Kategori lomba yang dipertandingkan mencakup berbagai kelompok, usia, dan jenis penampilan, mulai dari paduan suara, vokal grup, musik gerejawi, hingga kategori solo. Setiap peserta akan menunjukkan kemampuan terbaik dalam mengolah suara dan menyampaikan pesan iman melalui musik. Ya, pada kategori paduan suara terdapat 5 cabang perlombaan, yaitu paduan suara anak-anak, paduan suara remaja pemuda, paduan suara wanita, paduan suara pria, serta paduan suara dewasa campuran. Kelima kategori tersebut menjadi gambaran keberagaman talenta dalam pelayanan musik gerejawi. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa akan mengambil bagian dalam mempersembahkan harmoni suara terbaik dalam Pesplorawi Nasional ke-14. Selain paduan suara, terdapat kategori vokal grup dan musik juga yang meliputi vokal grup, musik pop gerejawi, serta musik gerejawi Nusantara. Kategori ini memberikan ruang bagi peserta untuk menampilkan kreativitas musik gerejawi dengan sentuhan kekinian dan budaya Nusantara.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Teman terbaik Prodo FM 94,5 MHz dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Kapolres Tual AKBP Wahansi Des Asmoro SH SIK memimpin langsung upacara syiara dan tabur bunga yang bertempat di Taman Makam Pahlawan Rudi Jaya Perumnas, Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan pun berlangsung hikmat, tertib dan penuh penghayatan. Tepatnya di tanggal hari ini 29 Juni 2026. Bertindak sebagai perwira upacara adalah Kasikum Polres Tual AKP Andreas Salo, sedangkan komandan upacara dijabat oleh Ibda Johmens SH MH. Upacara ini diikuti secara penuh oleh seluruh PJU Polres Tual, Primo Batalion C Pelopor Satbromob Polda Maluku serta Bayangkari Cabang Tual. Rangkaian upacara dimulai dengan penghormatan umum kepada inspektur upacara, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan selama 60 detik sebagai wujud penghormatan setinggi-tingginya kepada arwah para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita serta para pendahulu institusi kepolisian negara Republik Indonesia yang telah berjasa besar membangun dan mengukuhkan Bayangkara hingga detik ini. Ya, selanjutnya Kapolres Tual berjalan menuju Tugu Pahlawan untuk menaruh krans bunga sebagai wujud penghormatan atas pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Ya, teman terbaik ya, itu satu informasi di mana menjelang Hari Bayangkara ke-80, Kapolres Tual pimpin upacara siara teman terbaik.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang aman.
6: 94,5 FM.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, tah, kata rek dikit, tah.
0: Kek.
2: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang teman terbaik. Penemuan seorang bayi laki-laki masih hidup di dalam sebuah karung putih yang telah dibuang di sekitar tempat sampah menggegerkan warga Kota Somlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku di hari Sabtu sore ya, tanggal 27 Juni 2026. Kejadian tersebut menarik perhatian warga yang terjadi di belakang kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tepatnya di jalan menuju Jalan Poros 2. Orang yang pertama menemukan bayi malang tersebut pertama adalah Mateus Kelbulan, 46 tahun, seorang petugas pemadam kebakaran yang saat itu sedang berolahraga lari sore di sekitar lokasi. Mateus mengakui pada mulanya dirinya mendengarkan suara tangisan bayi yang samar. Di saat itu ia akan memarkir ke sepeda motornya. Rasa penasaran mendorong dirinya untuk mencari sumber suara tersebut. Akhirnya sekitar 15 meter dari lokasi awal, Mateus sangat terkejut dan menemukan sebuah karung putih di semak-semak dekat tumpukan sampah. Tanpa menunggu lama, Mateus segera meminta bantuan warga sekitar dan melaporkan penemuan bayi tersebut ke pos pemadam kebakaran serta Polres Kepulauan Tanimbar. Menindaklanjuti laporan itu, petugas jaga pos pemadam kebakaran Agustinus P. Olinger mengerahkan 5 personil menuju lokasi. Sebelum mereka tiba di lokasi tempat kejadian, aparat dari Kodim 1507 Somlaki dan Polsek Tanimbar Selatan telah berada di lokasi untuk melakukan pengamanan serta pendataan awal. Bayi tersebut kemudian dievakuasi menggunakan mobil pemadam kebakaran dengan pengawalan aparat kepolisian menuju RSUD Dr. EP Margareti Somlaki, teman terbaik.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: 94,5 FM, Pro 2.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang buat kamu yang lagi menikmati hidangan makan siang bersama keluarga di siang hari ini ya. Oke, saya Hen masih temani teman terbaik. Buat yang ada di tempat kerja, yang ada di BMKG sana, buat si dia semangat untuk di hari ini ya, atau yang di rumah. Oke, masih temani kamu teman terbaik di Pro 2 FM. Menit ke 48 di jam 11 siang waktu Indonesia Timur.

kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa.

Selamat siang teman terbaik Pro 2 FM, teriknya panas matahari di siang hari ini yang pastinya buat kamu yang lagi menjalani aktivitas dengan menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, entah yang lagi jalan sias, jalan santai ya siang hari ini. Oke, atau yang juga yang lagi menikmati hidangan makan siang juga nih teman terbaik. Kita di siang ini akan saya temani kamu dengan beberapa pilihan informasi ya buat teman terbaik Pro 2 FM. Namun nanti akan saya berbagi sedikit dengan pelaku usaha UMKM ya teman terbaik, yaitu yang mau jadi wirausaha, beberapa jenis wirausaha yang bisa kamu ingin coba. Kita break dulu lagu berikut ini.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong.
2: Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM, istilah dari wirausaha yaitu untuk seseorang yang mampu membuka usaha secara mandiri, ya apalagi dengan dibagi menjadi usaha ultra, mikro, dan UMKM teman terbaik. Iya, yang membedakan adalah modal memulai usaha dan keuntungan yang didapatkan ya per tahunnya. Sementara berdasarkan jenisnya, wirausaha yang dapat dibanyak dan jenis usaha tersebut berupa bisnis utama maupun sampingan, mulai dari bisnis catering rumahan. Ini salah satu usaha yang sangat beragam ya. Ya, apalagi salah satunya bisnis catering saat ini tergolong banyak mulai dari catering makanan, kebutuhan pesta, bekal makanan di kantor, dan lainnya. Ada juga satu usaha juga ya, yaitu jasa desain grafis. Seorang pebisnis hanya menjual produk fisik saja berbasis layanan yang juga masuk ke dalam kategori ini. Salah satunya contoh yaitu jasa desain grafis. Iya, dibandingkan dengan bisnis percetakan juga nih, teman terbaik, membutuhkan modal besar. Selain ini memerlukan tempat yang strategis. Iya, apalagi jasa print dan fotokopi. Jual minuman kekinian juga, wirausaha camilan, dan menjual pulsa dan layanan pembayaran, membuka jasa bimbingan belajar. Ada juga beberapa usaha ya, usaha restoran juga teman terbaik. Ya, beberapa langkah-langkah hal penting juga teman terbaik, itu salah satu dari jenis wirausaha yang perlu kamu ketahui. Oke, menit ke-21 di jam 12 siang waktu Indonesia Timur.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: you picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from. I'd like to be there when the day comes.
2: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Artis peran Manohara, Odelia membagikan kisah yang menjadi titik baik dirinya memutuskan terjun sebagai aktivis perlindungan satwa liar. Manohara mengatakan momen itu bermula ketika dirinya menjadi relawan dan berinteraksi dengan seekor bayi orang hutan di sebuah pusat penyelamatan satwa beberapa tahun lalu. Pengalaman tersebut mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan satwa liar. Saat berada di tempat tersebut, Manohara melihat batu banyak sekali satwa dari berbagai jenis hidup di dalam kandang dengan kondisi yang jauh dari baik. Jawaban yang diterimanya justru membuatnya semakin terpukul ya. Ia menyadari bahwa menyelamatkan satwa liar tidak cukup hanya dengan mengevakuasi mereka. Masalah lain yang tidak tak kalah penting adalah ketersediaan habitat dan program rehabilitasi teman terbaik. Ya, sejak saat itu Manohara juga semakin mantap mendedikasikan dirinya untuk isu perlindungan satwa liar dan pelestarian lingkungan. Ya, hingga kini Manohara konsisten menyuarakan pentingnya perlindungan satwa liar serta pelestarian alam. Itu ya, dimana kisah Manohara, Odelia beralih jadi pelindung satwa liar di PPS Teman Terbaik Pro 2 FM. Oke, ada band, siapkan tubuhmu dan juga pilihan lagu-lagu untuk kamu di siang hari ini.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan

0: kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: Istrico.
1: Pro 2 RRI.
2: Kita ikuti Pro 2 Sport.

Selamat siang teman terbaik Pro 2 FM. Kita bersama dengan informasi olahraga siang hari ini. Media Belanda sindir Argentina jalur ke semifinal disebut bak jalan tol. MSP PC Aguilas Capipara Angel 5-1 amankan tiket grand final tahun 2026. Pada cedera, Inggris terancam tampil pincang di babak gugur Piala Dunia tahun 2026. Drobi Darwish tinggalkan Persib Bandung demi cari tantangan baru. Pewaris nomor 7 Portugal, Ronaldo Jr. jadi magnet baru di Piala Dunia 2026.

Selamat siang teman terbaik Pro 2 FM. Cristiano Ronaldo JR menjadi sorotan saat hadir langsung mendukung ayahnya, Cristiano Ronaldo, dalam liga terakhir Grup K Piala Dunia 2026. Ronaldo JR ini pun hadir dalam pertandingan antara Portugal melawan Kolombia. Kehadiran Ronaldo JR ini di tribun bersama Georgina Rodriguez memunculkan kembali perbincangan publik, terutama mengenai sosok yang digandang-gandang akan menjadi penerus nomor kerama 7 milik Portugal. Di Miami Stadion Amerika Serikat, Ronaldo JR terlihat mengenakan jersey ikonik nomor punggung 7 yang identik dengan sang ayah. Remaja berusia 16 tahun itu menunjukkan dukungan penuh meski Portugal hanya bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia. Kehadiran Georgina Rodriguez ini pun dengan anak-anaknya baru terjadi pada liga terakhir fase grup sebelumnya. Mereka pun absen saat Portugal menghadapi Republik Demokratik Kongo dan Uzbekistan. Ketidakhadiran Georgina ini pun bukan tanpa alasan. Georgina pun saat itu memilih tetap berada di rumah untuk merayakan ulang tahun Ronaldo JR ke-16. Berikutnya lagi, teman terbaik Persib Bandung kehilangan personil timnas Indonesia, Robby Darwis, yang memilih hengkang ke klub lain. Kepastian ini pun terjadi setelah masa kontraknya berakhir usai membawa Maung Bandung juara BRI BRI Super 2025-2026. Robby pun menyusul Alvendra Dewanga yang resmi hengkang ke Arema. Dengan destinasi Robby belum diketahui. Robby adalah pemain asli binaan Akademik Persib Bandung Cimahi yang mendapatkan promosi di tangan pelatih Robert Albers 2022-2023. Debatnya dimulai sejak Liga Pekan Pertama pada musim 2022-2023. Pemilik lemparan ke dalam jauh di ini total memainkan 63 pertandingan dalam 4 musim di kompetisi domestik dan Asia. Sebagai gelandang dan sayap, ia pun menyumbang 1 gol dan 4 assist. Berikutnya lagi, teman terbaik timnas Inggris terancam bermain pincang menjelang pertandingan atau menjelang bertanding di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel harus memutar otak di tengah badai cedera yang melanda sektor pertahanan. Tuchel pun harus bisa berpikir cepat setelah bek serbar bisa Jeril yang alami cedera saat Inggris mengalahkan Panama 2-0 pada liga terakhir grup L. Yang dipercaya tampil sebagai bek kanan terpaksa ditarik keluar pada babak kedua setelah mengalami cedera penggelangan kaki. Ia pun terlihat terlatih-latih meninggalkan lapangan stadion. Cedera pun membuat krisis di sektor bek kanan Inggris semakin parah. Sebelumnya dua pemain yang biasanya mengisi posisi tersebut adalah Tino dan kapten James yang sudah lebih dulu masuk ruang perawatan. Kini kehilangan 3 opsi di posisi bek kanan, tepatnya ketika Inggris bersiap menghadapi Republik Demokratik Kongo pada babak gugur. Kita beralih berikutnya lagi, teman terbaik. MSP memastikan tempat grand final futsal di tahun 2026 setelah mengalahkan KP Bara Angel 5-1. Kemenangan itu pun diraih pada liga semifinal di Gor Bung Karno, Sukaharjo, Jawa Tengah pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Ia pun langsung menguasai jalannya pertandingan sejak peluit awal dibunyikan tim asuhan Fujita Asumi. Itu pun terus menekan pertahanan Angel sebanyak babak pertama. Alicia Elizabeth ini membuka keunggulan pada menit ke-7. Semenit kemudian Novita Murni mengenakan keunggulan menit berikutnya. Ia pun total menjadi 2-0. Dominasi pun berlanjut melalui gol Nisma dan juga Francida pada menit ke-18. Babak pertama pun ditutup dengan skor keunggulan 3-0.
Berikutnya lagi, seluruh pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 telah usai. Saat ini jutaan pasang mata penggemar sepak bola dunia tertuju pada peta persaingan di babak gugur 32 besar. Timnas Argentina menjadi sorotan karena dinilai memiliki jalan tol bebas hambatan untuk bisa melaju ke babak final atau semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataannya pun tegas itu terlontar dalam acara media olahraga Belanda. Presenter NOS Opjit Henry Schut membuka diskusi dengan membahas perjalanan juara bertahan tersebut. Timnas Argentina dan Lionel Messi menghadapi Tanjung Verde pada babak ke-32 besar. Jika berhasil menang, mereka akan bertemu pemenang laga atau Liga Australia kontra Mesir di babak ke-16 besar. Apabila menang lagi, Argentina diproyeksikan melaju ke perempat final untuk menghadapi pemenang duel Swiss melawan Aljazaire atau Kolombia melawan Ghana. Kolombia dinilai jadi satu-satunya ancaman. Analis sepak bola Belanda, Leonie Stenlier, memperkirakan Kolombia menjadi lawan Argentina di babak perempat final. Menurutnya, Kolombia merupakan satu-satunya tim yang benar-benar bisa menghambat langkah Lionel Messi dan kawan-kawannya. Oke, teman terbaik, itulah beberapa informasi olahraga. Masih dengan informasi olahraga selanjutnya lagi, teman terbaik. Namun kita break lagi lagu berikutnya. Selamat siang, teman terbaik.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Teman terbaik Pro 2 FM Timnas Voli Putri Indonesia melaju ke final di tahun 2026 usai menundukkan tuan rumah India 3-2. Kemenangan pun diraih dramatis. Indonesia bangkit usai kalah pada set pertama sebelum menundukkan India dengan skor 15-25, 26-24, 25-20, 19-25 dan terakhir 15-13. Rekor ini pun sempurna, tuan rumah akhirnya terhenti. Pelatih Raidel Tohiran menurunkan pemain-pemain terbaik sebagai center menghadapi India. Indonesia tampil penuh percaya diri. Nur Rudianto menyebut Indonesia kesulitan pada set pertama akibat jam server keras India. Permainan kemudian berhasil diperbaiki. Berikutnya lagi teman terbaik informasi olahraga berikutnya.

Atlet lompat tinggi Muhammad Haman menjadi sorotan terbesar hari kedua kejuaraan nasional. Atlet tinggi kini Indonesia Open 2026, atlet asal Jawa Barat tersebut tampil luar biasa dengan melewati Mister setinggi 1,74 meter. Kejurnas hari kedua berlangsung di Stadion Atletik Jakarta Timur. Di hari Minggu 28 Juni 2026, sejumlah rekor baru tercipta pada hari kedua kejurnas, namun lompat tinggi kembali memecahkan rekor. Rekor lompatan setinggi 1,74 meter pun sekaligus memecahkan rekor nasional kelompokan atau kelompok usia yang sebelumnya berada di angka 1,60 meter. Hama mengaku perjuangannya pun tidak mudah karena sempat mengalami kesulitan saat menjalani latihan teknik.

Iya, teman terbaik, itulah beberapa pilihan informasi olahraga yang sudah saya berbagi ya untuk teman terbaik di siang hari ini. Sampai jumpa lagi, selamat siang, salam olahraga.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: 94,5 FM.
1: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: satu. Minjam satu, Spang.
1: Minjam-minjam. Nang samalam haji, ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener, dan ikam ini lah.
0: Uma, bukannya Pang lawan kawan. Satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kaya itu, Pang, nangai. Gak senapa, garang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayah aku menjelur masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolongi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin lo macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Sound Produce, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 RTW teman terbaik kamu, dan selamat siang ya. Salam jumpa lagi bareng kan juga teman kamu bersama lagi. Di edisi kelas ini awal pekan Senin tanggal 29 Juni 2026 ya. Oke. Dan kita bakal bersama hingga nanti malam pukul 19 atau jam 7 malam. Oke, saat kita bersama di santai siang bakalan hadir dan kita bakalan santai sambil menikmati kabar-kabar dari entertainment-nya untuk kamu. Ya, sebenarnya ada Derita yang juga

0: sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global.

Ya, teman berdua, dan kita punya kabar santai ya, menemani kebersamaan kita di santai siang untuk kabar-kabar dunia entertainment. Iya, ini dari profil Fauzi Badira ya, dari aktor hingga menjadi komisaris Pos Indonesia, teman berdua. Iya, tentunya nama Fauzi Badira tentu saja terasing lagi ya bagi penikmat film tanah air ya.

tepat ya. Ya bukan saja, dia juga membintangi banyak judul film laris di pasaran. Di antaranya seperti di Jakarta Undercover, ya tentang dia, Sembilan Naga, Suami-Suami Takut Istri, The Movie, Chrissie, ya The Haunted.

dipandunya seperti wisata malam, urban extreme sport, ya ride with pride, juga video musik Padi menanti sebuah jawabannya Ari Lasso, arti cinta dan mengejar matahari. Fasi Badila pernah menikah dengan model bernama Lota Alexandrona Seng, iya Seng Lota ya, pada 23 Januari 2007. Tapi pernikahan itu berakhir dengan perceraian di tahun 2010. Fauzi Badila terjun ke politik tahun 2018, saat itu dirinya bergabung dengan Partai Demokrat ya. Tapi dia bertahan 5 bulan sebelum bergabung dengan Partai Gerindra. Di tahun 2019 dia terjun ke dunia politik dan ikut maju menjadi calon wakil rakyat melalui Partai Gerindra. Pada masa Pilpres 2004, Fauzi Badila bergabung dalam tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Ya, pada 14 Juli 2004, Fauzi Badila diangkat sebagai komisaris independen PT Pos Indonesia. Iya. Bersama dengan Muhammad Budi Jasmiko oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Pengangkatan mereka ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham PT Pos Indonesia yang berlangsung pada Kamis 18 Juli 2004 ya. Fauzi Badila merupakan

0: pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Iya, masih bersama Santai Siang Pro 2 ya. Dan kita masih menikmati kabar-kabar santai dari dunia entertainment. Oke, next. Kita punya kabar dari dua putra penyanyi Britney Spears ya, Sean Kingston dan juga Jaden James, menjalani debut sebagai model di panggung Paris Fashion Week 2026. Nah, dilansir dari Elle News pada Minggu 28 Juni, momen tersebut dibagikan mantan suami Britney Spears ya, Kevin Federline, melalui media sosialnya. Sean Kingston dan juga Jaden James tampil dalam peragaan busana ya Fat Man's menswear. Iya. Sean Kingston yang kini berusia 20 tahun mengenakan blazer satin hitam panjang ya dengan detail Timbaland. Penampilannya dipadukan dengan kemeja berkancing senada, dasi, skinny dan juga celana jeans ya. Ya, sementara itu Jaden James yang berusia 19 tahun tampil mengenakan tank top putih, celana jeans biru, ikat pinggang kulit coklat bergesper besar, serta

Sebagai informasi, Sean Pierson dan Jaden James merupakan anak Britney Spears dan Kevin Federline. Britney Spears dan Kevin Federline menikah pada 2004 tak sebelum resmi bercerai pada 2007 ya. Setelah perceraian, Kevin memperoleh hak asuhan utama atas kedua putra mereka. Britney juga diwajibkan membayar tunjangan anak hingga Sean dan Jaden mencapai usia dewasa. Gitu. Itu kabar ya dari dua putra. Iya, Britney Spears ya. Ya, udah jadi model. Ya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar,

Iya, masih santai bareng ya, bisa santai siang, pengumpul dua, dan kita masih menikmati kabar-kabar dari dunia entertainmentnya. Oke, kita punya informasi dari Manohara Odelia, menerapkan hidup minimalis baju lawas tetap dipakai ya. Ya, artis peran Manohara Odelia mengaku tidak ingin larut mengikuti tren fashion maupun perkembangan gadget yang terus berganti. Menurutnya, gaya hidup yang tidak konsumtif merupakan salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan ya untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Ia juga memberikan banyak pakaian miliknya yang masih dipakai hingga bertahun-tahun ya. Ya, hal serupa juga diterapkannya pada penggunaan gawai. Ia baru membeli ponsel baru jika perangkat lamanya benar-benar sudah tidak bisa digunakan. Menurutnya, kebiasaan sederhana tersebut juga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus juga lebih hemat secara finansial ya. Selain mengurangi konsumsi, Manohara juga menerapkan pengelolaan sampah di rumah. Ia mengatakan limbah organik di rumahnya diolah menjadi kompos. Sebagian sisa makanan juga diberikan kepada hewan peliharaannya. Meski mengakui sistem pengelolaan sampah di Indonesia belum semudah di beberapa negara lainnya, dia tetap berusaha melakukan langkah-langkah kecil yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Itu ya kabar dari Manohara. Iya, masih menerapkan hidup minimalis gitu ya.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Ya, teman Pro 2 kita masih bersama ya, dan kompas kita melengkapi kursus main kita di santai siang dalam kabar-kabar dunia entertainment. Informasinya dari film Michael Jordan ya. Michael telah menghasilkan 977 juta US dollar di box office global. Penghasilan itu juga membuat kisah tentang Michael Jackson tersebut berhasil melampaui Oppenheimer sebagai film biopik terlaris sepanjang masa. Film Oppenheimer karya saudara Christopher Nolan sebelumnya memegang rekor film biopik dengan pendapatan 975 juta US dollar secara global ya. Angka luar biasa itu juga ya untuk drama sejarah berlabel dewasa yang berdurasi hampir 3 jam. Ya, Variety pada Minggu 28 Juni memberitakan angka itu kemudian berhasil disalip Michael yang sebenarnya sudah menjadi film biopik musikal terbesar sepanjang masa, melampaui ya Bohemian Rhapsody dulu pas yang menghasilkan 911 juta US dollar di seluruh dunia ya. Oke, itu kabarnya teman berdua dari film Michael. Sebagai kabar pembahas kita melengkapi kita di santai siang dalam kabar-kabar dunia entertainment ya. Ya kita lengkapi jelang pukul 15 next kita bersama ya di santai siang season terakhir ya. Kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate yang kami kemas dalam news informasi dari portal kami rri.co.id.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
1: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah ngasih pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Zanda Asia Produ, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, teman berdua, kita masih bersama dan masih di santai siang ya. Menemani teman berdua di season ini, kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate yang kami kemas dalam bisa mengemas informasinya dari portal kami rri.co.id. Oke. Ya, sebelum informasinya kita bagikan, dengan spesial ada tiba-tiba ada Eolid Not Cute Anymore. Next song ada Danila featuring India Jika.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin.
1: Ya, kita punya kabar dari Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah memastikan keselamatan warga negara Indonesia di 3 negara terdampak gempa. Adapun 3 negara yang dimaksud yaitu Jepang, Venezuela, dan California, Amerika Serikat. Dan informasi, 3 negara terhantam gempa dahsyat pada Rabu 24 Juni atau Kamis 25 Juni waktu Indonesia. Atas seperti peristiwa itu, Puan menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa bumi besar tersebut ya. Sementara itu, dari 3 negara terdampak gempa, Venezuela menjadi negara yang terdampak gempa paling parah. Negara tersebut juga mengalami gempa kembar atau double earthquake yang juga pernah melanda Indonesia. Gempa kembar Venezuela ini terjadi pada Rabu 24 Juni. Gempa pertama berkekuatan magnitudo 7,5 dan kedua guncangannya lebih dahsyat yakni M75 ya, 7,5. Gempa Venezuela menimbulkan kerusakan serius dari infrastruktur di negara itu. Sejumlah gedung di wilayah ibu kota Venezuela Caracas dilaporkan rusak hingga ambruk. Bukan itu saja, gempa juga mengakibatkan korban hilang nyawa. Sesuai laporan, korban tewas akibat dua gempa dasyat itu mencapai 235 orang dan korban luka 1.520 orang.

0: ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah.
1: Iya, kita punya kabar dari Kementerian Komunikasi dan Digital Komdiki. Iya, Kemkomdiki ya. Memastikan data biometrik masyarakat untuk registrasi kartu SIM baru tidak disimpan operator seluler. Saat registrasi, wajah pelanggan akan difoto kemudian dienkripsi dan dikirim ke Dukcapil hanya untuk proses pencocokan identitas. Ia menambahkan registrasi dapat dilakukan melalui gerai operator seluler maupun secara mandiri menggunakan telepon genggam masing-masing. Masyarakat yang ingin membeli kartu SIM baru dapat mendatangi gerai operator untuk melakukan proses registrasi sekaligus verifikasi wajah. Menurutnya, penerapan verifikasi wajah dilakukan sebagai upaya menekan maraknya penyalahgunaan nomor telepon untuk berbagai bentuk kejahatan digital ya. Edwin mengungkapkan saat ini terjadi peningkatan kasus penipuan melalui telepon maupun platform digital yang memanfaatkan identitas curiannya. Pemerintah telah melakukan serangkaian pengujian terhadap kesiapan teknologi, organisasi pelaksana hingga manajemen sistem. Hasilnya proses registrasi dinilai berjalan sesuai harapan.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Iya, kita punya kabar dari ancaman dominasi digital terhadap anak ya, menjadi isu utama peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2006 ya. Hal itu disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Iya. Ia menjelaskan peringatan Harganas bukan sekedar seremoni tahunan melainkan momentum refleksi nasional terhadap kondisi keluarga Indonesia saat ini. Menurutnya, keluarga menjadi benteng utama menghadapi perubahan cepat pada era VUCA yang penuh ketidakpastian dan tekanan sosial global. Yang menambahkan juga bahwa bonus demografi menjadi peluang besar yang harus diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan keluarga. Tanpa kesiapan tersebut, ledakan usia produktif justru berpotensi memicu pengangguran dan masalah sosial yang lebih kompleks ke depannya. Sementara itu, Wamen Dukbangda Isyana Bagus Oka turut menegaskan pentingnya peran keluarga menghadapi tantangan digital saat ini. Yang menilai keluarga harus adaptif ya terhadap perubahan teknologi tanpa kehilangan nilai dasar pengasuhan dan kedekatan emosional. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat program pembangunan keluarga dalam menyambut Indonesia Emas 2045 ya. Ia menambahkan edukasi pengasuhan harus terus diperluas agar keluarga memiliki ketahanan menghadapi perubahan zaman yang dinamis. Kemendukbangga mengingatkan peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah tapi juga sebagai figur utama pengasuhan anak. Pemerintah berharap keluarga Indonesia mampu menjadi benteng menghadapi ancaman digital sekaligus mencetak generasi unggul masa depan bangsa.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi.
3: Iya, kita punya kabar dari gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa memaksa ribuan sekolah ditutup yang memicu lonjakan permintaan pendingin ruangan AC. Hal ini mendorong pemerintah mengambil langkah darurat karena sudah semakin viralnya perihal kondisi ini di media sosial. Suhu yang terus meningkat mengganggu aktivitas harian warga, sementara sejumlah wilayah muncul kepanikan. Kondisi membuat warga setempat melakukan aksi borong AC di toko-toko ya. Di Prancis misalnya, pemerintah mengaktifkan tingkat tertinggi mobilisasi layanan kesehatan untuk menghadapi dampak gelombang panas. Langkah itu juga memungkinkan penundaan operasi yang tidak mendesak agar sumber daya medis dapat difokuskan kepada warga yang terdampak suhu ekstrim. Pemerintah kota Paris juga menyiapkan larangan konsumsi alkohol di ruang publik untuk mengurangi risiko kesehatan akibat cuaca panas. Kebijakan tersebut juga diambil di tengah suhu yang terus bertahan

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk, kalau ada yang

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Iya, kita masih bersama dan di sore ceria saatnya kita temani ya. Dan Kak Jo punya sesuatu nih. Iya, pastinya yang masih beraktivitas. Jam-jam gini ya, jadi kita bergumul dengan yang namanya rasa ngantuk nih. Iya, sebenarnya seringkali juga membuat banyak orang mungkin termasuk saya juga gitu ya. Betul juga. Tidak dapat mencukupi kebutuhan tidur pada malam hari. Akibatnya juga rasa ngantuk itu menyerang ya. Dari pagi hingga sore hari. Iya. Oke, lalu bagaimana cara kita menghilangkan rasa ngantuk kita? Yang pertama ya, yaitu mencari waktu yang tepat untuk tidur siang nih. Jadi manfaatkan waktu kamu ketika waktu break siang. Tidak salahnya untuk tidur siang ya, atau power nap. Jika memang susah, sudah tidak mampu menahan rasa ngantuk, apalagi

0: Bedok yang menitik selamanya. Itu pasti bisa kembali membuat kita kembali semangat lagi ya, untuk bisa menghilangkan rasa ngantuk kita gitu. Jadi cari waktu untuk tidur siang dan manfaatkanlah waktu kamu ketika waktu bersiang ya gitu. Itu yang pertama tipsnya.
1: I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong. Who's smart from who's a fool? Which utensil to use for which food? Like, I got a schedule to attend to though. I can't really.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Sendal jepit deh, ya imat.
2: Ya, masih bersama di Sore Ceria Teman Pro 2 ya. Oke, untuk tipsnya untuk menghilangkan rasa ngantuk. Next yaitu memperbanyak bergerak ya sebagai cara menghilangkan ngantuk. Ya, percaya atau tidak, banyak bergerak itu bisa mengurangi rasa ngantuk ya. Ini tandanya bahwa hal ini bisa menjadi salah satu cara menghilangkan ngantuk yang cukup ampuh. Apalagi jika kita merupakan pegawai kantoran yang harus duduk terus untuk waktu yang lama ya. Jadi cobalah untuk menaklukkan rasa ngantuk dengan berjalan kaki kurang lebih 10 menit ya. Setidaknya aktivitas fisik ini juga bisa membuat kita merasa berenergi hingga 2 jam lamanya gitu. Jadi itu ya caranya ya, ketika sudah merasa ngantuk ya, ya banyak bergerak ya bisa menghilangkan ngantuk.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Iya, masih bersama di Sore Ceria ya. Oke, cara mengikat sang ngantuk ketika beraktivitas. Next, yaitu mengkonsumsi cemilan sehat ya. Jadi menerapkan pola makan yang sehat juga itu bisa menjadi cara efektif ya untuk menghilangkan rasa ngantuk. Nah, oleh sebab itu ya coba perbaiki pola makan kita jika sering merasa ngantuk pada siang hari atau jelang sore hari ya. Nah, kita selama ini mungkin berpikir bahwa makanan atau cemilan manis itu bisa meningkatkan energi dalam waktu cepat.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Iya, masih barengan di sore ceria yang pertama per 2 ya. Cara mengatasi rasa ngantuk ketika beraktivitas di kesempatan di waktu sore. Iya, di iya, selain cemilan sehat, kita bisa melakukan teknik pernafasannya. Oke, lalu meningkatkan kualitas tidur kita. Iya, itu penting ya. Jadi ya, kita tidak ingin mengantuk pada siang hari, ya pastikan untuk mendapatkan tidur yang cukup setiap malam ya, gitu. Jadi ini diperhatikan ya, sehingga kita tidak bergumul lagi dengan rasa ngantuk ketika waktu di siang jelang sore hari ketika beraktivitas satu untuk dua ya. Oke, udah lengkap ya tipsnya. Semoga ini bisa menjadi pedoman kita sebagai tips terbaik kita jika mengalami situasi ini ya. Demikian. Ya, kita lengkapi jelang pukul 17 masih barengan sore ceria yang kedua. Kita bakalan hadir buat kamu-kamu tempur dua. Kita bakalan santai bareng ya dalam siaran khusus pesta bola dan

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? So tau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, saya jangan. Lexi Hughes, Jaslyn.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiarkan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 R2, teman terbaik kamu ya. Masih bareng Kak Joyan di sore ceria kita bersama. Oh iya, harusnya di saat ini kita di sore ceria berjalan Korwil 3 ya.

Yang Nusantara ya. Oke. Ya, kita saatnya hadir untuk kamu-kamu menemani santai sore kita. Ini jelang malam nih. Ntar nanti kan udah mulai. Oh, udah tadi ya? Iya.

0: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Ya, teman berdua, kita masih bersama di program Pesta Bola Dunia ya. Ya, kita punya kabar dari Tino Central Brazil yang akan menghadapi Jepang pada babak 30 besar Piala Dunia 2006 di Stadion Energi Houston, Amerika Serikat ya. Pertandingan ini menjadi salah satu laga paling menarik di fase gugur, tepatnya Selasa 30 Juni 2006 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Fakta singkat mencatatkan sang 5 kali juara dunia ini melawan salah satu kekuatan terbaik Asia yang tengah mengejar sejarah ya. Pertandingan ini menjadi pengalaman yang baik karena ya, mereka itu Jepang adalah salah satu tim terbaik di dunia. Iya, mereka sangat menghormati ya, akan persiapkan laga ini kayaknya sebuah final karena bagi mereka pertandingan ini adalah final ya. Seraya berbalas pantun maksudnya pada kesempatan yang sama, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengatakan pertandingan melawan Brasil sangatlah ditunggu. Brasil melaju ke babak 30 besar sebagai juara grup C dengan koleksi 7 poin, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F setelah tampil konsisten sepanjang penyisian grup. Laga ini memiliki arti khusus bagi Brasil, ya, misi balas dendam yang melawan Jepang. Selekau masih mengingat kekalahan mengejutkan 2-3 dari Jepang pada laga uji coba Oktober 2025 ya. Kala itu menjadi kemenangan pertama Samurai Biru atas Brasil sepanjang sejarah. Pelatih Carlo Ancelotti menilai hasil tersebut menjadi pelajaran penting sebelum kedua tim kembali bertemu di panggung Piala Dunia. Pelatih asal Italia itu juga memastikan kondisi Neymar terus membaik setelah sempat tampil selama 15 menit pada laga terakhir fase grup.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Iya, kita masih bersama di Sore Ceria nomor 2 ya, masih di Piala Dunia. Ya, Timnas Kanada mencatat kemenangan bersejarah pada babak gugur Piala Dunia 2006. Mereka mengalahkan Afrika Selatan 1-0 ya berkat gol Stephen Estipuyol pada menit ke-62 pada Senin 29 Juni 2006 ya. Pelatih Kanada Jesse Marsh menyebut para pemainnya sebagai pahlawan bagi sepak bola Kanada. Ia menilai keberhasilan itu akan membawa dampak besar bagi masa depan tim nasional. Marsh sengaja menemui para pemain seusai pertandingan untuk menyampaikan apresiasi langsung. Pelatih asal Amerika Serikat itu mengaku bangga menangani skuad Kanada sejak dipercaya menjadi pelatih pada Mei 2024. Tuan rumah Kanada seharusnya bermain di Vancouver jika berhasil menjuarai grup B, namun kalah kedua dari Swiss membuat mereka finish sebagai runner-up. Di babak kecil itu, Kanada menjalani laga babak gugur di Stadion Sophie

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ. Ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini. Biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Gadis Kretek, karya Rati Kumala. Gadis Kretek adalah sebuah novel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis muda bernama Mira yang hidupnya dipengaruhi oleh kretek, jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Gadis Kretek bercerita tentang kehidupan Mira, seorang gadis remaja yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur Indonesia. Mira tumbuh dalam keluarga yang miskin dan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang selalu menemani Mira sepanjang hidupnya, yaitu kretek, rokok tradisional Indonesia yang sangat populer. Mira diperkenalkan dengan kretek oleh ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani. Kretek menjadi teman setia Mira dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidupnya. Kretek bukan hanya sekedar rokok baginya, tapi juga simbol kebebasan, kekuatan, dan pemberontakan terhadap nasibnya yang sulit. Ketika Mira remaja, dia mulai bekerja di sebuah pabrik kretek di mana dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial. Dia terlibat dalam hubungan percintaan yang rumit dengan seorang pria bernama Agung yang juga bekerja di pabrik tersebut. Hubungan mereka dipenuhi dengan konflik tetapi juga memberikan Mira pengalaman hidup yang berharga. Selama perjalanan hidupnya, Mira mengalami banyak perubahan dan pertumbuhan. Dia belajar tentang kekuatan perjuangan dan tekad dalam menghadapi kesulitan. Kretek yang awalnya hanya sekedar pelarian juga menjadi lambang keteguhan dan semangatnya. Melalui narasi yang indah dan penuh emosi, novel ini menggambarkan perjalanan Mira dalam mencari jati dirinya dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Gadis Kretek mengungkap konflik sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia sambil menyampaikan pesan tentang pentingnya keteguhan dan keyakinan dalam menghadapi hidup yang penuh lika-liku. Dengan latar belakang yang kaya dan karakter-karakter yang mendalam, Gadis Kretek adalah kisah yang memikat dan menginspirasi tentang perjuangan, cinta, dan pertumbuhan. Novel ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan tantangan, ada kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi segala hal dan menemukan arti sejati dari kebebasan dan kebahagiaan.

Iya, kita punya kabar dari kapten timnas Argentina Lionel Messi kembali menegaskan statusnya sebagai legenda hidup sepak bola dunia ya. Mengingat Messi telah mencetak rekor gol baru pada Piala Dunia 2026. Mengulasi 11 gol di Piala Dunia tak ter

Mbappe dan legenda Brasil Ronaldo Nazario. Yang masih ada laporan Sky Sport, Messi masuk sebagai pemain pengganti saat Argentina mengalahkan Jordania 3-1 di laga terakhir fase grup. Messi langsung mencatatkan sejarah yang belum pernah dicapai pemain manapun di ajang Piala Dunia. Kemenangan tersebut juga membuat Argentina menutup fase grup dengan rekor sempurna. Argentina menyapu bersih 3 pertandingan dan lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup. Tim asuhan Lionel Scaloni menjalani salah satu dari hanya 3 negara yang meraih hasil 100% di fase grup. Tepatnya meraih hasil 100% bersama Meksiko dan Prancis. Oke, itu kabarnya yang kedua ya. Iya, dan juga sekaligus sebagai kabar pemungkas kita melengkapi persembahan kita di sore ceria Pesta Bola Dunia. Kita lengkapi jalan pukul 18 next. Kita bersama saatnya nanti di Roti Sore ya. Kita bakal menikmati sesi lucu-lucu. Iya.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana?
4: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga ikon utama Piala Dunia sepanjang sejarah.

0: hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola dunia digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Yang bikin menarik, turnamen ini sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kalau saat ini, setiap negara harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan ketat, dulu tidak sama sekali. Semua tim yang ikut justru diundang langsung oleh penyelenggara. Hanya ada 13 tim yang berpartisipasi. Terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan beberapa dari Eropa. Bahkan, beberapa tim Eropa harus menempuh perjalanan laut selama berminggu-minggu hanya untuk ikut serta. Bisa dibayangkan ya perjuangannya? Saat itu, sepak bola belum sebesar sekarang. Tapi, dari turnamen sederhana inilah lahir kompetisi terbesar dunia yang kini ditonton miliaran orang. Dan yang lebih spesial lagi, Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara pertama, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dari yang awalnya hanya undangan, kini jadi ajang paling bergengsi di dunia ini. Pendengar RRI Ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Ritual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Iya, kita masih bersama di Sore Ceria ya, di Roti Sore 82 ya. Oke. Iya, kita punya kisah lucu nih. Ini ketika ayam mengira pintunya rusak. Ya, suatu pagi John bangun dengan semangat untuk memulai hari ya. Namun ketika ia mencoba membuka pintu kamarnya, pintu itu tidak mau terbuka. Panik, ia segera memanggil ayahnya yang berusaha menarik pintu itu ya dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa menit berusaha, ayahnya menyerah dan memanggil tukang. Tukang itu datang ya, melihat pintu sebentar dan tertawa. Pak, pintunya terkunci dari dalam. Katanya John langsung terdiam, merasa malu luar biasa ya. Ayahnya pun hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Tak menyangka hal sederhana itu bisa membuatnya

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mending

esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Aroma Karsa, karya Di Lestari. Dan inilah esensi buku RRI. Aroma Karsa adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Di Lestari, seorang penulis terkenal asal Indonesia. Buku ini menggabungkan cerita-cerita yang beragam, membawa pembaca ke dalam berbagai alam, perasaan, dan emosi. Buku Aroma Karsa mengangkat berbagai cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, relasi antar manusia, dan berbagai aspek eksistensial. Di Lestari dengan cermat menyajikan karakter-karakter yang beragam dan situasi-situasi yang penuh makna. Salah satu cerita yang mencolok dalam buku ini adalah tentang perjalanan seorang wanita yang mencari jati dirinya dalam peluk, di mana ia melakukan perjalanan spiritual yang mendalam melalui meditasi dan pencarian diri. Cerita ini menggambarkan pencarian makna hidup dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang seringkali menghantui manusia. Selanjutnya, dalam sebuah cerita pendek berjudul Bangkai, Di Lestari menggambarkan kisah cinta yang tragis dan mengharukan antara dua orang yang terjebak dalam takdir yang tragis. Cerita ini menggambarkan emosi manusia yang dalam dan bagaimana cinta bisa menjadi begitu kuat bahkan dalam situasi yang sulit. Buku ini juga mencakup cerita-cerita yang mengangkat tema-tema sosial dan budaya, seperti salah satu judul cerita pendek yaitu Hari Tanpa Tanggal, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara generasi yang berbeda dalam sebuah keluarga. Kumpulan cerita dalam Aroma Karsa menyuguhkan beragam gaya penceritaan, dari yang realistis hingga yang mengandung elemen unsur fantastis dan magis. Di Lestari menggabungkan bahasa yang indah dengan imajinasi yang kreatif untuk menciptakan cerita-cerita yang mendalam dan bermakna. Secara keseluruhan, Aroma Karsa adalah kumpulan cerita pendek yang menggugah pikiran, mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan berbagai nuansa emosi manusia. Di Lestari berhasil menghadirkan kisah-kisah yang menggugah dan memikat dalam karya ini, dan membuatnya menjadi buku yang layak untuk dibaca oleh pecinta sastra dan mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang manusia dan kehidupan.

Ya, kita masih bersama di Roti Sore Tempur 2 ya. Oke, kita masih berbagi kisah lucu di season ini. Iya, next tentang kesalahpahaman di toko bunga nih. Iya, bisa masuk ke sebuah toko bunga untuk membeli karangan bunga ya, sebagai hadiah ulang tahun temannya. Ia melihat sebuah bunga cantik dengan label

bingung dan berkata, "Bu, ini toko bunga duka cita." Lisa terkejut dan segera meminta maaf sambil menahan tawa dan rasa malu. Ia pun keluar dari

0: krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Anti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi, yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing, yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self, yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul The Sun and Her Flowers karya Rafi Kaur, dan inilah esensi buku RRI. The Sun and Her Flowers adalah sebuah kumpulan puisi yang ditulis oleh Rafi Kaur, dan buku ini adalah sebuah perjalanan emosional yang membagi puisi ke dalam 5 bab, di mana masing-masing menggambarkan fase berbeda dalam kehidupan dan juga pertumbuhan seseorang. Di bab pertama, yaitu Wilting, menggambarkan perasaan kehilangan dan juga rasa sakit dalam hubungan yang berakhir. Puisi-puisi dalam bab ini merenungkan kehancuran dan juga kesedihan, tetapi juga mencari harapan dan pemulihan. Di bab kedua, yaitu Falling, berfokus pada tema cinta dan keinginan. Puisi-puisi dalam bab ini menceritakan tentang hubungan yang baru dan bagaimana kita terkadang jatuh cinta dengan keras namun juga menghadapi ketidakpastian dan ketidaksempurnaan. Di bab ketiga ialah Rooting, yaitu mengeksplorasi asal-usul dan identitas. Rafi Kaur merenungkan tentang akar dan warisan dan bagaimana mengenali diri sendiri adalah langkah penting dalam pencarian identitas. Selanjutnya, di bab keempat, yaitu Rising, menggambarkan pertumbuhan dan pemulihan, di mana puisi-puisi dalam bab ini menyiratkan proses mengatasi kesulitan dan kembali ke kebahagiaan dan keseimbangan. Dan terakhir, di bab kelima, yaitu Blooming, menggambarkan pencapaian, kebahagiaan, dan juga penerimaan diri. Ini adalah bab yang penuh dengan harapan, cinta diri, dan juga keindahan. Secara keseluruhan, The Sun and Her Flowers adalah sebuah koleksi puisi yang menggambarkan perjalanan emosional dan juga spiritualitas sepanjang kehidupan. Rafi Kaur menggunakan bahasa yang sederhana dan gambar-gambar yang kuat untuk mengungkapkan perasaan dan juga pemikirannya tentang cinta, kehilangan, identitas, pertumbuhan, dan penerimaan diri. Buku ini menginspirasi pembaca untuk merenungkan pengalaman pribadi mereka sendiri dan menghadapi tantangan dalam hidup dengan harapan dan kekuatan. Rafi Kaur juga mengingatkan kita akan pentingnya mencari cahaya dalam kegelapan dan bagaimana setiap fase dalam kehidupan kita adalah bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan dan juga pemahaman diri. Sekian esensi buku RRI.
1: Ya, cuma berdua di penghujung waktu kita ya, di sore ceria di roti sore ya, untuk kisah-kisah lucunya. Dan juga di penghujung waktu kebersamaan kajian temani kamu-kamu. Iya, thanks banget sudah bersama sejak pukul 14 tadi ya. Oke, next time nanti kamu bakal temani mereka online pada pukul 19 hingga tugas kebersamaan kita pada pukul 00.00 atau jam 12 malam nanti. Ya, saya Kajo pamit, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Esok kita ketemu ya di cerita selanjutnya esok di edisi Selasa tanggal 30 Juni pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Oke, bye-bye.

0: Marta.
1: Oh, Marta.
0: Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu.
1: Ada aja.

Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Studio Radio
1: 94,5 FM. 2

0: Eleh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?

Iya, selamat malam teman terbaik dimanapun kamu berada. Senang sekali kau hadir temani suasana malam kamu di tanggal 29 Juni 2026, hari Senin ya. Dan yang pastinya kita akan bersama di paket acara Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Tentunya kau udah berharap malam ini gak ada rasa galau di sana, gak ada kesedihan di sana, yang ada hanyalah kebahagiaan.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, kita punya satu sajian informasi untuk kamu malam ini. Pemerintah Kabupaten Sorong minta operasional 30 dapur MBG di wilayah 3T dipercepat. Teman terbaik, kami kutip informasi berikut dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya mengusulkan percepatan operasional 30 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T. Agar manfaat program prioritas nasional tersebut segera dirasakan masyarakat di kampung-kampung. Wakil Bupati Sorong H. Sutejo di Aimas Senin mengatakan Kabupaten Sorong menjadi daerah dengan lokasi dapur MBG 3T terbanyak di Papua Barat Daya. Namun hingga kini sebagian besar dapur tersebut masih belum beroperasi. Menurutnya, setiap kunjungan pemerintah daerah ke kampung-kampung selalu diwarnai pertanyaan dari masyarakat, kepala kampung, hingga kepala distrik mengenai kepastian operasional dapur MBG. Karena itu, pemerintah Kabupaten Sorong meminta pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menjadi penghubung dengan Badan Gizi Nasional atau BGN agar proses administrasi segera terrealisasi, termasuk pencairan anggaran dan tahapan operasional dapat dipercepat. Sutejo menilai operasional dapur MBG tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat kampung melalui penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan hasil pertanian lokal. Meski demikian, pemerintah daerah juga mengantisipasi potensi kekurangan pasokan pangan ketika seluruh dapur MBG mulai beroperasi. Untuk itu, bersama Satuan Tugas MBG, Pemkab Sorong menyampaikan strategi penguatan ketahanan pangan, salah satunya dengan mendorong penanaman jagung sebagai bahan baku pakan ternak guna meningkatkan produksi ayam, petelur, dan juga ikan. Pemerintah daerah berharap percepatan operasional dapur MBG di wilayah 3T segera direalisasikan agar manfaat program dapat dirasakan secara merata. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis di Kabupaten Sorong hingga 2026 tercatat mencapai 13.289 orang.
1: Sembilan empat koma lima FM, Pro 2 RRI Tual, teman.

0: Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Be. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Belajar kayak kecil.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update

0: Indonesia bukan negara yang berbentuk dari batas peta. Namun dari gunungan, tradisi, dan cita-cita anak bangsa yang terbingkai rapi dalam Pancasila. Lima butir mutiara di dalamnya mengandung kekuatan.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: Iya, kali tepat. Kali ini tepat.
1: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
1: Udah capek. Minum ini nih.
2: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
2: Enak banget.
1: Seger gak?
2: Seger banget.
1: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
1: iya.
2: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini

0: Tia, cari tempat. Cari di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Aduh. Ah, minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
2: Enak banget.
1: Seger gak?
2: Seger banget.
1: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
1: iya.
2: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.

0: Begitu ya?
1: Yoi.
0: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
0: Oke deh.
1: Ya.
0: Satu.
1: Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk...

0: 104,5 FM. Kedua RRI Tual.
1: Perkenalkan, nama aku Belajar. Aku biasa ada di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di perpustakaan, dan juga ada di rumah. Manfaatku sangat banyak. Aku bisa membuatmu cerdas dan pintar, dan memiliki banyak ilmu. Tapi sayangnya, kamu malah milih bermain daripada aku. Padahal, kalau kamu belajar, kamu bisa menjadi orang sukses demi masa depanmu dan menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, bangsa, dan negara. Ayo!

Iya, teman terbaik. Ada Budi Doremi, ada Untukmu, menempatkan kita di menit ke-50 bergeser dari jam 8 malam. Selamat malam untuk teman terbaik di sana yang mungkin baru saja menyelesaikan beberapa tugas ya, ataupun kewajiban barangkali untuk membantu orang tua dengan membersihkan meja makan ataupun mencuci piring ya. Selamat malam. Emang sih ada sebagian orang yang tidak keberatan sama sekali kalau selesai makan malam ini langsung semuanya dibersihkan biar besok paginya bangun itu bawanya happy ya, karena memang dapurnya udah beres, kinclong, nggak ada lagi drama-drama harus mencuci piring di pagi hari ya. Tinggal gimana memikirkan ide apa lagi ya yang harus kita pakai untuk menu makan siang atau sarapan pagi gitu. Oke, untuk teman terbaik di sana, semoga saja koleksi-koleksi manis yang kita hadirkan ke ruang dengar kamu ini bisa memanjakan telinga, menemani suasana aktivitas kamu, atau bahkan menemani waktu santai bareng keluarga. Kalau sebentar ingin nobar gitu ya, piala dunia nih ceritanya, kamu juga mungkin sudah menyiapkan beberapa cemilan ya untuk bentar nanti bisa dinikmati bareng orang-orang terkasih di sana. Dan teman terbaik, kita akan hadirkan lagi suguhan lagu pilihan untuk jelang bergabung dengan Pro 2 Jakarta guna mengikuti paket acara musik live chat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap pantangin terus Pro 2 FM hanya di 94,5 MHz.

0: Akhirnya saat membawakan lagu As It Was. Insiden terjadi saat ia melakukan aksi panggung menyemburkan air atau whale move di tengah gelombang panas ekstrim London. Harry menunjukkan profesionalisme dengan bangkit setelah 17 detik.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 801 05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: bersama LC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo, halo, halo. Halo semuanya.
0: What's up, bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir, pagi-pagi.
1: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya. Yeah.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya, maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu.
0: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul, gue
0: sih. Tapi itu juga yang bikin mager bang.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya, tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yeah, yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya? Berarti ya? 2023?
1: Yeah. Enggak ya? Kayaknya, aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh 24 mungkin. Ya? Sekitar-sekitar yeah, situ ya?
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu. Antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman produser yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Mm. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: Kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya bener-bener.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue gak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Asik, seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa? Yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuman lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main gitu. Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh, main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngeriran main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah, gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget. Wah.
1: Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila parah banget.
0: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lo sekarang rerun Pokemon.
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin.
0: Jadi seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main ini main bola.
0: Main bola. FIFA.
1: Iya yeah, main oh, FIFA. Seru. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
0: Baru gue mau nantangin.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Selingan iya, aja. Cuman suka aja.
0: Oh, okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya. Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik
1: tuh
0: gimana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa, generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon kan?
0: Pokemon. Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila itu, kuat
0: itu,
1: banget dia.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Okay, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya yes. Ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Didi. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy ya di panggung ya.
1: Harus bener.
0: Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya, tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya kan? Ya, benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
0: Mm-hmm.
1: Ada orang yang suka sama lo.
0: Mm-hmm.
1: Lo yang kayak awalnya, iya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham.
1: Oke.
0: Jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, masuk. Jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba susupi. Bisa. Salah bahasa guys, sorry guys.
1: Bener.
0: Tiba-tiba bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh wow.

0: Oke.
1: Cucu.
0: Berarti lu tuh enggak yang apa ya, kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut lu gimana? Kayak enggak gitu ya, iya enggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia, betul, dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya, why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Kok serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya banyak orang juga yang, ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu. Yoi. Kayak enggak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu. Yoi. Kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, iya betul.
0: Lo ada pesannya gak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukai sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak bener-bener mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi sisi dia yang, sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan wah, mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not? Ya kan, trying to apa sih bahasanya? Itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomong soal cinta gitu kan. Aha. Di lagu ini kan berarti apa, kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih, yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah. Fase-fase di mana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta ya seperti apa sih?
1: Aduh.
0: Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Imajinasi lu. Gue lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
1: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi. Apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu, definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seseorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect, walaupun juga gak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima, entah berapa bulan kemudian, tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung, kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya gak bener juga sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta sama Roro 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
1: Kesel banget dengernya gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya itu serah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam Jay dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak plek, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu.
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta.
0: Okay.
1: Jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak murid Jepang gitu.
0: Okay,
1: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Mm-hmm. Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta. Okay. Atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta. Mm-hmm. Tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue, kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar terus kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Gila. Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yap.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Oh, wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Okay. Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Itu ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
0: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Yes. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul. Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Mm-hmm. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget. Pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke. Okay,
1: terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion. Yang kayak kayak gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Dari gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong. Dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah? Atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja, kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari
0: lah. Wow.
1: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: waktu totalnya terpisah. 3 hari ya.
1: Totalnya 3 hari.
0: Wow.
1: Gak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa cepet ya orang bikin lagu 3 hari ya.
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Enggak boleh
0: sama sekali.
1: Enggak boleh.
0: Judulnya pun enggak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, sepriwing segala macem. Pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Gitu. Ih, ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
0: Okay. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
1: Iya. Tidak terpaut.
0: Gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Okay, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi.
0: Okay.
1: Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow. Iya,
1: kayaknya bakal seru bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ay, seru.
1: Kita sambil ngejim. Tapi ya.
0: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa anak? Lo udah apa bro? Cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa maksudnya konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu.
0: Bener-bener
1: asik. Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Okay. Dan gue di situ jadi guru.
0: Wow, seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Di video gue kali ini.
0: Gue jadi main karakternya ya.
1: Iya, biasanya kan gitu mulu, gue bosen. Okay. Gue pengen. Gue kayak bilang.
0: Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke.
1: Iya, benar-benar. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda.
1: Okay. Kali.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Itu dia, bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb.
1: Terima kasih,
0: ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: Capek deh, tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh, mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngeliat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Iya, teman terbaik, balik lagi dari Jalan Soekarno Hatta Hoijang Langgur Maluku Tenggara. Kami hadir menyapa teman terbaik untuk malam ini. Dan demikian tadi sudah kita ikuti bersama musik live chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Kita melanjutkan kebersamaan di Jaga Malam, masih ditemani dengan Kak Ona di sini.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: Yeah.

0: Bhinneka berarti berbeda. Bhinneka berarti beragam. Ragam perbedaan itulah Indonesia ada. Karena berbeda, coraknya indah.
1: Coraknya indah.
0: Coraknya indah. Bukankah kita pernah bersumpah menjadi satu? Jangan pisahkan karena perbedaan. Kita bersaudara. Kita sebangsa. Kita bangsa Indonesia.

Pernah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, teman terbaik ada Yofi Widianto featuring Tiara Andini, Tanpa Cinta sudah hadir mengalun lembut di indra dengar kita semua malam ini. Dan Kak Ona berharap lagu-lagu yang sudah dihadirkan bisa temani suasana malam kamu di sana. Iya, kalau yang memilih untuk mungkin menyelesaikan beberapa tugas yang memang sudah dikejar-kejar deadline ya, harus segera nih diselesaikan, dan sementara berkutat dengan sejumlah pekerjaan tersebut, ya semoga saja bisa terselesaikan tepat waktu. Nah, kita punya satu sajian informasi untuk teman terbaik malam ini, bahwa Menteri HAM desak proses hukum pelaku penyekapan wanita di Bandung. Emang ya, beberapa hari ini memang sangat viral sekali kasus penyekapan wanita di Bandung, dan ini sampai Gubernur Jawa Barat sendiri membuka sayembara ya, bagi siapa saja yang bisa menemukan pelaku ini dikasih 200 juta ya kalau nggak salah. Tapi belakangan sang pelaku ini langsung menyerahkan diri gitu ya ceritanya. Dan ini Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai meminta aparat memproses pelaku dugaan penyekapan dan penganiayaan perempuan di Kabupaten Bandung tanpa restoratif justice. Pigai menegaskan penanganan kasus harus mengutamakan penegakan hukum demi menjamin keadilan bagi korban serta mencegah perbuatan serupa dapat terulang kembali. Pigai mengakui pihaknya menjadi salah satu instansi pertama yang turun ke lapangan melalui kantor wilayah Jawa Barat untuk memantau penanganan kasus tersebut. Pigai menegaskan negara harus hadir memastikan korban memperoleh keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Pigai menilai dugaan penyiksaan berdampak pada korban, keluarga serta memicu ketakutan masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Karena itu, seluruh ketentuan perlindungan perempuan dan anak harus diterapkan secara konsisten melalui penegakan hukum yang tegas. Ia juga meminta aparat penegak hukum memperhatikan rasa keadilan korban dan keluarganya dalam menangani perkara tersebut. Menurutnya, ukuran keadilan harus mempertimbangkan perspektif korban dan keluarga, bukan semata-mata penilaian pihak lain. Nah, itu dia tanggapan dari Menteri HAM yang memang mendesak agar proses hukum pelaku penyekapan wanita di Bandung. Oke, semoga saja dengan adanya kasus ini juga menjadi pelajaran berharga untuk para wanita di luar sana yang mungkin aja selama ini mendapat kekerasan gitu ya dari pasangan, baik itu yang baru saja menjajaki hubungan ya, atau yang sudah berkeluarga juga. Nah, ini nih menjadi hal yang serius, dan memang kalau memang udah nggak bisa lagi harus dilaporkan ya, kalau sudah menyangkut fisik psikis itu harus dilaporkan ya teman terbaik. Kita masih akan terus hadirkan suguhan lagu-lagu pilihan. Kali ini kau nak kasih Yaya ya. Yaya Raisa dengan Teristimewa. Oh ya, Yaya ini baru selesai ya manggung juga di Korea Selatan. Wah, luar biasa ya, kita lihat di beberapa platform media sosial ini lagu yang dihadirkan juga sangat luar biasa ya, kolaborasi antara Yaya dan penyanyi Korea Selatan. Siapa sih namanya tuh? Aduh, lupa deh. Tapi oke lah ya kolaborasinya, soalnya lirik lagunya ini bahasa Inggris juga digabungin sama bahasa Korea Selatan. Oke,
Kita nikmati dulu Raisa dengan Teristimewa.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewa terima lamaran Si Ridwan itu, ha?
6: 94,5 FM Pro 2 RRI.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: teman terbaik, masih hatiku, persembahan manis dari Arsi Widianto featuring Tiara Andini menempatkan kita di tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kita sudahi dulu jaga malam untuk edisi malam ini. Selanjutnya Kona temani kamu di Jazz Musik, kurang lebih sejam kebersamaan kita hingga penghujung malam nanti. Selamat malam dan selamat mendengarkan suguhan lagu-lagu pilihan di Jazz Musik untuk edisi malam ini.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan.
2: 94,5 FM, Pro 2 RRI.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Outside your apartment.
1: Tahukah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak

Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: kita bisa gak ya? Kayak gini sampai tua nanti.
1: Gak bisa. Karena bakal lebih dari itu.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.

0: Kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada.

Mohenjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya...

0: P siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha.

Iya, Prodo FM teman terbaik kamu. Kita cukupkan dulu rangkaian lagu-lagu pilihan di Jazz Music untuk edisi malam ini. Kita akan ketemu lagi di edisi Jazz Music selanjutnya.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Manapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Senin, tanggal 29 Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Anda, Onar Hawarin, bersama rekan operator studio Bung Sam Ohoirat, dan yang bertugas di pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh kepulauan Nusantara. Bagian dimana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Teman Pro 2 selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, tepatnya di jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, kita akan bersama dengan pilihan lagu jazz musik untuk teman terbaik hingga sampai jam 6.00 waktu Indonesia Timur.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu.

0: Jadi arisannya gimana bulan
1: ya, cepet tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Saya juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre. Ibu deh tebay apa tuh?
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun.

0: apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan mimpi kamu. Selamat pagi, masa depan. This is...

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: 94,5 FM.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi. Hello, pagi-pagi udah mulai cerah ya di pagi hari ini, tepatnya di hari Selasa, akhir bulan Juni, tanggal 30 Juni 2026 teman terbaik. Ya, buat kamu yang udah terbangun pagi hari ini dengan melakukan segala aktivitas, semangat di pagi ini ya teman terbaik. Ya, manfaat udara pagi untuk kesehatan kamu ya. Ya, apa manfaatnya teman terbaik? Kita break dulu lagu berikut ini teman terbaik.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi-pagi yang udah terbangun ya pagi hari ini dengan menghirup udara segar. Ini pun sangat baik ya untuk kesehatan kamu, karena kaya oksigen yang bersih, rendah polusi, dan paparan sinar matahari awalnya membantu produksi vitamin D. Iya, ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, menjernihkan paru-paru, memperbaiki fungsi otak, dan meredakan stres. Teman terbaik, ada beberapa ya manfaatnya utama dari udara pagi untuk kesehatan kamu, mulai dari meningkatkan imunitas, pernapasan yang lebih bersih, menyehatkan jantung, meningkatkan fokus dan energi, mengurangi stres. Iya, itu ya salah satu hal yang perlu kamu tahu ya, apalagi manfaat udara pagi di pagi hari ini. Jadi, jangan bangun kesiangan ya teman terbaik, ayo semangat untuk pagi hari ini teman terbaik. Mumpung pagi ini cuaca yang masih bersahabat ya, dan yang pastinya segala aktivitas yang kamu lalui dengan hari ini penuh semangat.

Ini adalah salah satu cara efektif ya untuk membakar kalori, apalagi menjaga kesehatan jantung, mengontrol kadar gula darah, dan meredakan stres. Paparan sinar matahari pagi juga mendukung produksi vitamin D dan memperbaiki suasana hati untuk memulai hari. Ya, ada beberapa manfaat ya yang didapatkan untuk jalan kaki di pagi hari. Pertama, menyehatkan jantung. Kedua, membantu penurunan berat badan. Ketiga, mengontrol gula darah. Dan juga mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati, meningkatkan kualitas tidur. Ya, selama untuk mendapatkan hasil yang optimal, ini pun bisa mempraktikannya secara rutin ya, apalagi 30 hingga 60 menit. Yang pastinya bermanfaat buat kamu ya, yang lagi menikmati jalan kaki di pagi hari, teman terbaik. Oke, sudah menikmati 36 di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur. Masih dengan pilihan informasi pagi ini, saya Hen masih temani kamu di pagi ini 94,5 MHz.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Pro 2 Area Virtual.

Selamat pagi teman terbaik Projo FM, pagi-pagi. Sudah di jam 7 lewat 2 menit di pagi hari ini teman terbaik. Teman terbaik, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jaya Wijaya mencatat 1.317 calon haji masuk daftar tunggu. Jumlah antrian yang tersebut menuntut para calon jemaah untuk menunggu selama bertahun-tahun. Kepala Kantor Kemenhad Jaya Wijaya, Nur Hayati, memberikan memberikan keterangan resmi di Wamena. Beliau mengungkapkan bahwa rata-rata masa tunggu jemaah sudah berada di atas 10 tahun. Jemaah yang berangkat pada tahun 2026 merupakan pendaftar dari tahun 2013 lalu. Keberangkatan akan dilanjutkan ke pendaftaran tahun 2014 jika kuota sebelumnya telah habis. Ya, itu ya, di mana ribuan calon Jaya Wijaya masuk daftar tunggu keberangkatan teman terbaik.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Peningkatan konsumsi biosolar didominasi pengguna distillate yang beralih setelah harga bahan bakar non-subsidi mengalami kenaikan secara signifikan sejak 1 Maret 2026 lalu. Antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Ambon semakin panjang dalam beberapa pekan terakhir. Di sejumlah SPBU, antrian kendaraan yang hendak mengisi biosolar dari pantauan RRI di lapangan, tidak hanya truk dan bus, antrian juga dipenuhi mobil box bermesin diesel atau berkapasitas besar. Salah satunya seorang pemilik mobil diesel, Fahrul, mengaku tetap mengantri untuk mendapatkan biosolar demi menekan biaya operasional di kendaraan. Dia meyakini kenaikan harga bahan bakar diesel non-subsidi ini, yakni distillate dan Pertamina DEX, membuat banyak pemilik kendaraan memiliki alternatif yang lebih murah. Namun kondisi tersebut berdampak pada kendaraan angkutan umum dan logistik yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre. Iya, teman terbaik, itulah antrian solar di Ambon meningkat, sopir menunggu 5 jam, teman terbaik.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan

Tema terbaik Pro 2 FM peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 turut diperingati Lembaga Pemasyarakatan Kelas 36 Lea melalui kegiatan upacara yang dilaksanakan di halaman depan lapas. Di hari ini tanggal 29 Juni 2026, upacara pun tersebut dipimpin Kepala Lapas 6 Lea Muhammad M. Hamarabesi dan dihadiri seluruh pegawai dengan berbalut pakaian adat Nusantara. Dalam sambutannya, Marabesi menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa kuat di tengah era. Saat ini ya, dicirikan oleh gejolak perubahan yang begitu cepat. Ya, ketidakpastian yang tinggi, kerumitan masalah saling bertautan, dan kebingungan arah. Ia juga menyampaikan bahwa dalam keluarga peran ayah dinilai sangat penting karena tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga hadir secara fisik dan emosional dalam proses pengasuhan dan mendidik anak menjadi generasi unggul. Ya, di Hari Keluarga Nasional sendiri telah diperingati setiap tanggal 29 Juni sejak tahun 1993 ya. Namun pada Harganas ke-33 tahun 2026 Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN untuk pertama kalinya mengimbau pelaksanaan upacara secara serentak di Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui Surat Edaran Nomor 16 tahun 2026.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
3: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
2: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
3: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
2: Oke deh.
3: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. 94,5

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik fraksi Partai Gerindra dari Partai Kebangkitan Bangsa, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara meminta agar anggaran pendapatan dan belanja daerah lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Sikap tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Maluku Tenggara. Juru bicara fraksi Gerindra PKB Yohanes Rumban mengatakan anggaran daerah khusus mampu memberikan manfaatnya nyata bagi masyarakat melalui program-program yang menyentuh kebutuhan publik. Ya, selain kebutuhan dasar masyarakat, fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Maluku Tenggara, khususnya Pulau Kebesar. Menurut fraksi tersebut, pembangunan yang merata akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesejahteraan antar wilayah. Dalam pandangannya, fraksi turut mengingatkan pemerintah daerah agar menerapkan efisiensi belanja dengan memangkas pengeluaran operasional yang tidak menjadi prioritas anggaran. Yang tersedia diharapkan dapat dialihkan untuk membiayai program-program yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan warga. Itu ya satu informasi di mana fraksi Gerindra PKB minta APBD malah fokus pada kebutuhan masyarakat.

0: Tony Jones.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
3: Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM nonton bareng Pesta Bola Dunia akan digelar di Gedung Serbaguna Maluku Tenggara pada hari Selasa tadi malam ya teman terbaik. Ya, di mana pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ini menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan bergengsi.

Untuk kebersamaan kita tadi di Brasil melawan Jepang ya, di mana dimenangkan oleh Brasil 2-1, teman terbaik. Oke, teman terbaik, ada informasi lagi nih teman terbaik. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengaku kecewa setelah langkah sekuat samurai biru terhenti babak 32 besar Piala Dunia 2026. Mereka harus mengakhiri kiprahnya usai kalah dramatis 1-2 dari Brasil. Ya, Jepang sebenarnya sempat membuka keunggulan melalui gol Kaishu Sano babak pertama, namun Brasil mampu membalikkan keadaan lewat gol Casemiro dan Gabriel yang tercipta pada masa injury time. Ya, Moriyasu ini menilai para pemain telah menunjukkan semangat juang tinggi sepanjang turnamen. Menurut dia, seluruh skuad sudah memberikan kemampuan terbaik hingga peluit akhir pertandingan.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Ya, teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Teman terbaik, lonjakan harga komoditas pangan kembali memakan korban di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Seorang penjual pisang goreng, Waseni, mengaku terpaksa menggulung tikar akibat harga bahan baku yang melambung tinggi dan tak lagi sebanding dengan pendapatan harian. Saat ini harga pisang per tandan di Pasar Langgur, Maluku Tenggara telah menembus angka Rp100.000 ke atas. Kondisi ini berbanding terbalik dengan situasi sebelumnya, di mana harga bahan baku yang jauh lebih murah membuat para pedagang mampu meraup keuntungan bersih yang menjanjikan. Sebelum memutuskan untuk menutup usahanya, pedagang tersebut mengaku sempat memutar otak demi menyisati tingginya modal. Salah satu cara yang dicoba adalah dengan memperkecil ukuran pisang goreng yang dijual. Namun strategi tersebut justru menjadi bumerang. Langkah ini memicu komplain dari pelanggan setia, hingga menyebabkan dagangannya tidak laku dan menyisakan banyak kerugian karena pisang goreng tidak terjual habis.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mencuri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.